Uza ukwe nukula na kani yesofu kani ukwe mame. Osi senyamia kudia nini na senyamia kudia nini na na mwete mene bonsam setan nene denwe diyesi frise na nyamu ne honam ni moja ene nya muni huyema tumfo abeyi dom ene nya sofu kani mame. Ephesians chapter 6 verse number 11. My God.